0: kunya kan kari na magance bujurar tari koda ta shida uwa wannan sako ne daga Rahama Girl Child and Women Empowerment Initiative da hadin gwiwar ma'aikatar lafiya ta jihar Kano wanda Ascent DRTB consortium ta dauki nauyi
1: na gaggawar da ta yi shekaru 2200 kuma har yanzu da farfatarta da gashinta na je garin da suka fi musulmai zafin addini na ziyarci garin da ake cin rababben kifi mai yami na ga rafin da ya kankare har manyan motoci suna tafiya a kan gangarar na je duka manyan biranen jihohin Kano su 34 kuma duk na ɗauki bidiyoyinsu zan nuna muku a shirin duniya a idonmu da ke sabon gidan talabijin dan Dambella TV

Maman Pimas Laundry a unguwar Gandun Albasa kan titin Dan Kura Zurat ko akan lambar waya kamar haka 0800 65 75